de anaka kamine madogo be no luoro tende chuo ipojo mine ni nyaka luoro chuo nyaka ruakro nyaki ngega kiruakori ujo mamine agokalja

inakan yakanya dunda pendo inakan asemba pendo unakan jagera pendo unakan.

ma yama goyo sim na budo ganya turwa na deng na de na deng nyaka garamo maka ywa ganya kone be kayo duma ata kayo duma chelo bende angoma no be as shei

Okok koma. Musna luat man solo. Manu guru genya tua jalamu bisu marjoron neno. Okelam na

Ababa cheza, ababa katika, ababa cheza, ababa katika, ababa cheza, ababa katika, ababa cheza.

0: Lendi, ada apa ya bodoh?
1: Atau ini adalah hanya syuting?
0: Amerika kok?